kami dari Kota. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia. Stay tune selalu di radio kita Melbourne 92.3 FM. Suara Indonesia.